0: Anaín,
1: la apóctesis palatina.
2: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
3: San Lucas, capítulo 5.
4: Sajón le cotán de Jesús, cuán chirele palao genesaret, utrasal cuichic na vale tenamit que chutla chirabinquil y ratín de Dios. Kiril quip le jocup cuán chirele palao, e blascar ma aneb chisa, que oque chachis chachbal de shoy. Que ocle Jesús sajón le jocup van relax Simón. Le Jesús quis ama chirula Simón, nachtishil kachina le jocup saliha. Utki kohla salihokup, utki okchish, olopankilis chalal chirueb litenamit, likwankep chireli palau, unakakshrake chiatinak, ischirelak Simón.
5: Kam lihokup sachchamaliha, utakela yoi saliha, renakta chaplakash.
4: Kichakoklak Simón utkishchire.
6: Atsolonel, chishunil okjin, shkakel kayoi salia, utma hundikar shkachap. Abans banakla acha chokwe, tink eguchiklin yoy saliha.
4: Nak kesk elish yoy saliha, ashal kuchik na balikar keschap, utyo chupehe lish yoye. Ut kesk ut rueb chirueb lirochben likwankeb salihoku, hunchik resh bokbal renakte chal chisten ankil. Uteban kechal ut kesh noh tesi, shkabichalihoku. Utkachin chikmana subun saliha shbansh kialikar. Nakkiril chishkunila in la Simón Pedro, kishkwe ibrib chiruli Jesús utkishkere.
6: Kanabini huneset kakwa, makwain kulub nakkwankat kikin shbanaklain hunkwin kakmak.
4: Utkisach cho la Simón, hoke bakwi, likwanke rochben, shbanak ashal kuchikna balikar keschap. Utrokan aquí la Jacobo, u la Juan, ebli ralal, la Zebedeo, haan ebli rochben la Simón, u le Jesús quisquiere la Simón.
5: Matkoshlak, chalena nakquan, ma quachic carinc tabanu, aquas aquits imbanchic tasic, rete papank.
4: Utkeshkamli jocup chireli palau utaran keshkanap chishunil, utkeshtakeli Jesús. Nakkwan li Jesús sajun li tenamit, ki ulak hun li kuin rikin sakleprish, nakkiri li Jesús kis shulubrib sachoch ut kis ama chiru li Jesús ut kis kire.
7: Kakwa, laini na unak laat naru tinakitasi, kitabanu li usilal, chinakitasi.
4: Li Jesús kis che li kuin rikin liruk ut kis kire.
5: Lain tingkuak nagtatkirak, anak kwan tatingkirtesi.
4: Utsaakwi li honalaan, hikirali kwin, uli Jesus kishkire.
5: Maniak eta sera ichanru nagshatkira, at yuban rikin lagtig, rena kan tatil nagshatkira. Utak elamayek, honas kiesa li chakra lak Moises, chokre talit chiruek chishkunilem nagshatkira.
4: Abanan yalakbar kyo chabik resil chishunil lik aru kyo chishbanunkili Jesús. Nambalep litenamit nikish chotobrib chirabinkil lik aru nashke reyakwi nakhte kirtesi. Uli Jesús rahlal nashik shunes chitihok saib linakhek bar makakwan. Sahun likutan nakli Jesús kyo chishcholobankili shkialal chiroeb litenamit. Kwanke kui boshib lak fariseo sa ischangke. Ut kwanke bakwi lak tzolol chakrab. Ke chalchak saeb linakhek Galilea, Judea, ut Jerusalem. Uli Jesús kyochish kirtesinkileb likyak rikinj kwankil li Dios. Salihonalaan, ke ulak kui boshib likwin ut yokeb chishkambal hun likwin sik liruk ut sik liruk. Yok kyochiru lishkwarib. Utera roxinkili queen, quanquili Jesús. Abanan, keril na kinka keruchi ok salika, shban likila tenami. Hokan na ke take sa shben lika, keste kachin lishben lika, utaran keskup silikya, chichokyo salishkwari. Koshesh ke sa shieb litenamit bar kwangui li Jesus. Kishkereta li Jesus na keplikuin kaan, keshpa na knarut iskirta silikya, hokan na kishkere likya.
5: At kwing, kuibil sachbil chiklama.
4: Utep lah fariseo, utep lah tolol chakra, ke ok chishke bal chiribile rib.
0: Ani likuin kaan, naknash kunta etari rikin di Dios, naknash kie chihokan. Maan tabi li Dios, mamakwa tabi ka akwi li Dios naruna kuyuk mak.
4: Kishnaw li Jesus, karuyo ke chishkosh langil, kicha ok ut kishkere.
5: Kau tak jokes cik kau selangkil cik hokan? Bar kuan di ustin kiri likyah, renak tak utung ceru nak kuan ing kuan kil. Matin kiri, kui bil sach bilamak, malakutin kiri, tatin kiri tesi. Lain ting ut ceru nak lain li Kristo, li kaholber, ut kuan ing kuan kil sarucicu cik kui bal sach bal limak.
4: Tuhanak li Jesus kis kiri likyah.
5: At kuing. La intin yaque, cuaclin, amla cuari, ut ayusa la cochoch.
4: Ut sahqui le honala an, le cuen clitia naquiquan, que cuacli chiroep chisconile, le cuanque baran. Que chaplis cuari, utiotis lo oninquili dios, naco o sarochoch. Uchisconile, le cuanque baran, satsoque chol que canal chirilbal, le quiculman. Que es lo onili dios, utios cause. Nak keske
8: sach bach ole lishqil anak kwan
4: nak ki el salitenamita an li Jesus kishta gun likuin qahti tsoltoh ah lebish qaba chunchu kwan kwi limesh lineke koluk kwi toh li Jesus kishkere
5: chinata ke
4: ki kwakli lah lebi kishkanap chish khunil ut kishta qe li Jesus kishbanu khun linim lanin elah lebi Chokreli Jesus. Kwankep na balep shkomonep lah titolto, ut kwankep bakwi na balep halanchik, chikwa ak salime shrochbene. Eplah fariseo uteplah solol chakra, ke ok chishkwech inkil rishep lis solom, le Jesus ut keshkere.
7: Kaud nah nigeshkwak ut nigeshukak rochbene lah titolto, ut rochbene lah mag.
4: Le Jesus keshkere.
5: Likawe. Makano kwi akpanonel re haban likyahe ha nebli terah panek hokan naklain inka shinchal chish sikbal liti kemchol shinchal banchish sikbale lahmak re nakte kyotech chol utte shkhalish kawushe
4: utke che kwichik re li Jesus
7: ebli salom la Juan rahlah nike shbanush ayun ut rahlah nike tihok Okan akwi nikesh banuli solom lah fariseo. Uteb la solom la at. Kau nikinkan nikesh banu chikokan. Eban nike kuak nike kak. Chimak eb shkaush.
4: Tohan akki chak okle Jesus ut kishkere.
5: Lain hohum belomeh nak kwankin. Manaru te ayunik li nikeshik rikin sumlak. Nak kwan li belomeh shikineb. Nak toh kwan li belomeh shikineb. Inka narut nekesh banu shayun, ut hokan akwil in solom, ta kulak shayil nak tin isik sa shiankhe, tok salikutan an tesh banu shayun.
4: Uli Jesus kishke kwichik reem li khalhoki ru atinain.
5: Maani na shiti hunak el tik rikin ak tik, kwi ut na shiti rikin ak tik, nash nimoresish pehelal li el tik, ut inka nash kamri, Li aktik rikin di el. Utmani nakiok akbino sahunak el bol tsum. Kwitishke li akbino sahunak el bol tsum. Ta pukek li el tsum. Uta hoyek li bino. Ta sach li bino. Uta sach akwi li bol tsum. Hokanak li akbino. Sa li ak bol tsum nak eman. Re nak makatishku li bino. Chimoko li bol tsum. Uli ani akshruk li bino. Re khushil. Inkachik tarak rukpa li akbino. Shbanak nikesh koshlanak libino rehushil han li chabil.
2: Este fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad